0: 101.3 FM 2 Gusit.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
0: 101.3 FM

Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Kerim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Kerim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Kerim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Kerim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Karena aku juga masih semangat temenin kamu di pagi ini, teman Pro 2 cuaca yang luar biasa. Apakah kamu sudah bangun pagi? Atau mungkin kamu yang tadinya udah pasang alarm ya, malah gak kebangun sampai sekarang karena saking capek atau mungkin ngantuknya. Atau mungkin kamu sudah pasang alarm tapi kebangun sebelum alarm bunyi. Nah, kita bakal bahas ini teman Pro 2 ya. Sering terbangun sebelum alarm berbunyi, ini wajar atau enggak sih sebenarnya teman Pro 2 ya? Oke. Sering memasang alarm di jam tertentu tapi kamu tuh sering terbangun bahkan sebelum alarmnya bunyi. Kalau emang iya, kamu gak sendirian teman Pro 2 ya, ada banyak teman-teman atau juga aku termasuk ya teman Pro 2, salah satu diantaranya yang udah pasang alarm nih, malah kebangun sebelum alarmnya itu bunyi gitu. Nah, kebiasaan terbangun sebelum alarm berbunyi teman Pro 2 sebenarnya ini bukan sebuah masalah gede sih ya. Hal ini bahkan bisa jadi pertanda bahwa kamu tuh punya rutinitas dan jadwal tidur yang baik. Nah, itu nilai plusnya ya. So, kalau kamu terbangun lebih dulu dari bunyi alarm dengan kondisi dengan yang masih yang seger gitu ya, maka kemungkinan besar kamu punya pola tidur yang selaras sama ritme sirkadian. Asik. Jadi ritme ini ngatur fungsi penting tubuh. Kayak misalkan suhu tubuh kamu, tekanan darah, kewaspadaan mental, kadar hormon, dan juga waktu tidur ya teman Pro 2. Nah, faktor lainnya adalah usia. Jadi kebutuhan tidur sendiri itu akan terus berubah-ubah seiring bertambahnya usia teman Pro 2. Sedangkan dokter spesialis tidur Jadewu mengatakan bahwa ritme sirkadian ini cenderung bergeser lebih awal seiring bertambahnya usia. Jadi orang dewasa menjelang lanjut usia, misalnya nih teman Pro 2 cenderung membutuhkan waktu tidur yang lebih sedikit daripada saat usia masih muda. Nah, kapan bangun sebelum alarm berbunyi dianggap berbahaya? Jadi teman Pro 2, ada beberapa kondisi ya yang membuat kebiasaan terbangun sebelum alarm bunyi menjadi bahaya. Nah, hal ini tuh terjadi pada masalah insomnia gitu, yang dalam beberapa kasus ya ditandain dengan terbangun atau juga terjaga di dini hari. Yang perlu diperhatiin ini adalah jarak antara waktu terbangun dengan waktu alarmnya dipasang. Kalau terlalu jauh nih kira-kira teman Pro 2 ya, contohnya kamu masang alarmnya itu di jam 4 di hari ini nih, contoh misalkan nih kayak hari ini hari apa coba, Selasa. Kamu pasang alarmnya itu hari Selasa jam 3 dini hari, ya kan? Tapi kamu malah bangunnya itu hari Rabunya. Panjang banget itu ya. Jadi kamu seharian kemana aja, ya kan? Nah, itu tuh yang perlu diperhatiin teman Pro 2 ya. Dan dokter pun juga mengatakan bahwa kalau terbangun jauh lebih cepat dari alarm, secara konsisten dan memicu masalah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu dianggap sebagai masalah klinis teman Pro 2. So, teman Pro 2 gak perlu khawatir ya kalau kamu sering terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi. Tapi kalau jarak antara kamu bangun sama alarm yang terlalu jauh, kayaknya harus dicurigain deh, ya gak sih teman Pro 2? Contohnya kamu masang alarm jam 4 dini hari, kamu udah kebangun jam 11. Wah, ada apa ya? Paksain tidur aja sih menurut aku ya teman Pro 2. Tapi aku sering sih kayak gini teman Pro 2. Tapi ya gak yang jauh-jauh amat, gak kayak seharian juga sih jauhnya teman Pro 2. Paling ya kayak aku pasang alarm jam 4.30 dini hari nih. Misalkan ya 4.30, nanti aku kebangunnya kayak jam 4-nya. Rugi kan ya 30 menit, kayak kenapa sih harus terbangun. Nah, mungkin itu tanda-tanda kalau kita disuruh sholat tahajud kali ya teman. Positive thinking aja, kalau kita bangun tiba-tiba bukan sesuai alarm, kita disuruh sholat tahajud tuh teman Pro 2 ya. Nah, ini buat bagi yang menjalankan. Tapi buat yang tidak menjalankan, ya mungkin kamu disuruh, eits, kamu punya waktu 30 menit lagi gitu ya. Jadi gak apa-apa, gak masalah kalau sering kita terbangun sebelum alarmnya berbunyi. Tapi kalau seandainya jaraknya jauh banget teman Pro 2, itu yang perlu dipertanyakan ya. Semoga kita semangat terus, sehat selalu. Dan pastinya di pagi hari ini jangan lupa sarapan pagi teman Pro 2. Seperti aku sering bilang bahwa mengawali hari hanya dengan senyuman itu bakal sakit lambung nanti di jam 10. Jadi ya, awali hari kamu dengan senyuman dan juga dengan sarapan, oke?

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
0: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Teman terbaik kamu.

Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah di

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Cuma terbaik kau.
1: Pro 2 FM.
2: Aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
0: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: 101.3 FM.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh, gitu. Baru tahu aku.
3: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

101.3 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Bareng aku lagi pastinya di Pro 2 FM. Masih nemenin kamu ya teman Pro 2. Lagu-lagu keren masih kita puterin buat kamu di pagi hari ini. Mungkin buat kamu yang ingin jalan-jalan, ada niat pengen ke luar negeri kali ya di weekend minggu ini teman Pro 2, aku ada rekomendasi beberapa negara teraman bagi kamu yang pertama kali pengen ke luar negeri gitu. Jadi kayak aku pengen ke luar negeri tapi aman gak ya gitu kira-kira. Nah aku bakal kasih bocoran teman Pro 2 beberapa negara yang aman buat kamu yang pengen ke luar negeri pertama kali teman Pro 2 ya. Daftar negara teraman untuk pertama kali ke luar negeri berdasarkan peringkat dan skor GPI yang tercantum. Yang pertama ada Islandia, terus juga Selandia Baru, ada di Swiss, Slovenia, Irlandia, Australia, Austria, Portugal, Singapura, Finlandia, dan juga Jepang, teman Pro 2. Nah, jadi ini adalah sejumlah negara dalam daftar seperti Islandia, Finlandia, dan juga Jepang juga dapat penilaian baik pada aspek society safety dan security dalam GPI teman Pro 2. Dan aspek itu tercakup hal-hal seperti keamanan masyarakat, tingkat kriminalitasnya, stabilitas politiknya, dan tata kelola yang efektif ya teman Pro 2. Jadi meski memilih destinasi yang relatif aman, tetap aja ya lakukan persiapan sebelum berangkat teman Pro 2 ya. Pelajari aturan setempat, siap simpan dokumen penting dengan aman, dan gunakan transportasi umum terpercaya. Pastiin juga teman Pro 2, negara yang kamu kunjungi ini punya akses internet dan mengetahui nomor darurat di negara tujuan. Dengan persiapan yang matang pastinya perjalanan pertama ke luar negeri bisa lebih aman dan lebih menyenangkan teman Pro 2. Ya itu dia beberapa negara yang aman dikunjungi buat kamu yang pertama kali ke luar negeri teman Pro 2 ya.

0: from Ironoge Bahil or the second floor, you still stay on Rodua FM.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Dua, satu lagu lagi nih dari Nabila yang bikin kita galau berat ya. Temu Predo di pagi ini, pagi-pagi udah diputarin lagu galau, gimana nih? Udahlah, gak apa-apa lah ya Temu Predo. Ya yang galau cuma lagunya doang, jangan sampai kisah cinta kamu yang juga ikutan galau. Temu Predo, bahaya ya kalau kisah cintanya sampai kayak lagu ini, tak semudah Home Pimpa memang itu Temu Predo. Ya karena kalau dipikir-pikir nih, kita coba deh balik lagi, kita coba bertukar peran Temu Predo sama kamu yang sering nyakitin itu. Nerima gak sih kamu? Bertahan gak sih kamu? Pasti gak bakal bertahan kalau aku sejahat itu. Ya Temu Predo, jadi kami yang lagi di posisi ini, Temu Predo semangat terus. Ya kalau emang sekiranya udah bisa bertahan, ya gak mesti dipertahanin gitu ya. Kalau sekiranya udah kayak capek banget, capek batin, capek hati, capek cinta, pikiran dan juga uang, mending udah deh, kata Syahrini mah, hempaskan aja Temu Predo. Bener gak sih? Ngapain bertahan sama orang yang gak bisa ngehargain waktu, gak bisa ngehargain kamu juga. Buang-buang waktu dan juga energi gak sih Temu Predo ya? Aku masih nemenin kamu di sini Temu Predo, lagu-lagu Indonesia keren masih kita puterin buat kamu di pagi hari ini. So stay tune terus di Predo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu. Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari. 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
2: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks.

Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Hai, selamat pagi, masih bareng aku pastinya di pagi hari ini nemenin kamu teman pre 2 ya. Halo-halo buat kamu yang lagi dengerin kita hari ini teman pre 2, semoga hari kamu sehat, moodnya aman, hatinya gak error, gak hancur, gak galau, dan tentunya dompetnya juga masih aman ya. Ini masih awal bulan ya, jangan sampai dong awal bulan ngeras vibesnya kayak akhir bulan, jangan ya teman pre 2, kurangi jajan, oke? Tetap tersenyum teman pre 2 meskipun dunia kamu sedang tidak baik-baik aja ya. So, teman pria 2, tahu gak hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Selasa, tepatnya tanggal 6 Oktober 2026. Dan hari ini adalah hari senyum sedunia. Kalau ngomongin senyum, teman pria 2, kelihatannya tuh emang sederhana banget gak sih? Ya, kita tinggal tarik dikit ujung bibir, selesai gitu ya. Jadi kayak, ya udah senyum gitu. Gak perlu modal gede, gak perlu kuota internet, gak perlu baterai HP, bahkan gak ada biaya admin sama sekali gitu, gratis gitu teman pria 2. Tapi walaupun gratis teman pria 2, ternyata senyum itu bisa punya efek yang lumayan besar juga. Coba deh ya kamu bayangin, kamu tuh lagi di jalan dengan pikiran yang lagi penuh, tugas kamu numpuk, utang banyak, speleter di mana-mana, belum gajian. Tiba-tiba ada orang yang kamu kenal menyapa sambil tersenyum. Mungkin cuma beberapa detik, tapi suasana hati kita bisa berubah dikit gitu ya. Dari yang tadinya serius bisa jadi lebih santai gitu. Dari yang tadinya kusut menyusut ya, bisa jadi ya agak cerahan dikit gitu. Sesederhana itu memang teman Predo ya. Ternyata kekuatan sebuah senyum itu memang luar biasa. Nah, ada satu momen teman Predo, ada satu momen memang secara khusus itu mengajak kita untuk kasih lebih banyak

emang penuh banget sama drama gitu. Bangun-bangun tidur, baru bangun tidur langsung cari handphone gitu, buka WhatsApp, cek IG, scroll TikTok, lihat story orang, lihat postingan yang teman-teman yang sedang jalan-jalan, lihat orang udah wisuda, udah pada nikah. Wah, itu sih gimana ya? Kayaknya kalau pagi-pagi itu mending enggak usah lihat yang begituan dulu deh ya. Padahal teman Predo yang kita lihat di media sosial itu biasanya cuma sepotong kecil dari kehidupan mereka. Mungkin ya yang dibagikan hanya yang manis-manisnya aja, yang pahitnya enggak mungkin dibagiin lah teman Predo. Jadi jangan sampai kita jadi salah satu orang yang hidup dengan ekspektasi orang lain, terus juga yang hidup ya karena melihat orang lain juga gitu ya. Jadi kita punya kebahagiaan tersendiri, punya versi hidup tersendiri teman Predo. Jangan pernah berpatokan dengan kebahagiaan orang, yang meskipun kita ngerasa kayak wajar aja kalau kita pengen bahagia, tapi kalau bahagia memaksakan kehendak yang kamu tuh nggak sanggup sebenarnya, buat apa gitu? Jangan memaksain sesuatu yang kamu nggak sanggup gitu ya. So teman Predo, semoga kita tetap tersenyum yang bahagia, jangan yang pura-pura ya teman Predo. Jadi hari ini kita memperingati hari senyum sedunia. Aku bakal balik lagi nanti teman Predo bahas sebuah topik yang sangat luar biasa ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Predo FM teman-teman.

0: 101.3 FM.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein

untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipoli, teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau. Pro 2 FM. Pontri FM Pro 2 Gusit. 101.3 FM.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu. Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau. Pro 2 FM. Pontri FM Pro 2 Gusit. 101.3 FM.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Gunung Sitoli,

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoling. Cuma terbaik kau. Pro 2 FM. FM Pro 2 Gusit 101.3 FM.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoling. Teman terbaik.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipoli, teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Gunung Situ, teman terbaik kamu. 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: diremo a chi.
1: Santai siang bareng Mira tentunya di hari ini teman Pro 2. Dan pastinya Mira bakal nemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Seperti biasa di jam 10 Mira buka gelaran request time Indonesia buat kamu teman Pro 2. So langsung aja buat kamu yang mau request, kirim requestannya kamu di WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 6551013. Mira tunggu requestan dari kamu.

0: sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: One point three FM.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di kelanan request tempo Indonesia buat kamu untuk memprodua. Dan langsung Mira bacain, ada Minace yang request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke Minace, jadi langsung aja teman berdua kita dengerin lagu requestan dari Minace, Sumpah Mati by Selena Grace featuring Andi Rianto. Check it out.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Ya, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: One One Point Three FM.

0: Jangan!
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: One FM.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Teman Pro 2, waktunya gelaran request Tempo Barat. Buat kamu yang mau request lagu barat favorit kamu, langsung saja kirim requestan kamu di WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 655 1013.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: One One Point Three FM.

0: 5'9" brown eyes.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya orang Jawa pun

Masih dengan request lagu barat for you, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu barat favorit kamu, langsung aja kirim mereka sana kamu di WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 6551013. Mira tunggu requestan dari kamu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Teman terbaik.

bermain sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran dari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: One One Point Three FM.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Teman terbaik.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau
1: Pro 2 FM.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa

0: Aria ti ti ti ti. FM.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973, kala itu Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang

0: undang-undang dari Federal Noxious Weed ACT, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: 20 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: from Ironoque Bahil or the second floor, you still stay on Rodua FM.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
2: Satu 3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sindur. Teman terbaik kamu. Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: FM, teman terbaik kamu.

FM。Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau. Pro 2 FM.

0: 93.3 FM Pro 2 Gusir.
1: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan

Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: mendengarkan lagu-lagu enak di Produa FM.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: πρόβλημα. Αν κάνει και την παλιά, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αν κάνει και την παλιά, δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: From Irono Gebahil, on the second floor, you still stay on Radua FM.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu. Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapi, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya? 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

FM. Teman terbaik kamu. Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau.
1: Pro 2 FM.
2: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis gelaran WWF ke-10 akan berdampak baik kepada pariwisata Bali. Hal ini karena para pemimpin atau delegasi dari mancanegara akan turut hadir dalam perhelatan bergengsi tersebut.
3: Menjadi bagian daripada aktivasi dari World Water Forum ini. Jadi kami memantau multiplier effect-nya ini akan sangat besar. Tim kajian kami juga sedang menghitung dampak ekonominya terhadap perekonomian Bali, tapi yang sangat meningkatkan minat ini karena ini jenis pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi ada sustainability-nya.
2: Kita sukseskan World Water Forum ke-10 di Bali.
0: 101.3 FM

0: 101.3 FM.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
2: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro2 FM.
1: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

0: Geologi. Geologi lagi geologi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
0: Ih, amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama sehat.
2: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Cipoli. Teman terbaik kamu.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sindur. Teman terbaik kamu.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, cuma terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: 101.3 FM Pro 2 Gusik.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
0: One One Point Three FM.

Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas itu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman, kabar.

0: sering ya?
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman aja. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Oke, teman Pro 2 masih di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Dan ya, sudah pukul 4 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Seperti yang aku bilang tadi, kita akan ada acara Ampu Anak Muda Punya Harapan di sore hari ini, di minggu ini. Dan telah hadir di studio bersama kita, tentu saja narasumber kita yang selalu setia dan kita nih, Kak Sen. Halo Kak Sen, gimana nih kabarnya pada hari ini?
3: Sehat-sehat.
2: Sehat-sehat aja ya. Oke. Baiklah Kak Sen, silakan. Ada opening atau apa sih kira-kira, kenapa Kak Sen milih topik kita yang pada hari ini, yaitu kamu dan versi terbaikmu. Kira-kira ada sedikit penjelasan gak sih, jelas, kenapa kakak milih topik
3: mari
2: ini pada hari
3: mulai.
2: Ini
3: oke, Sobat Pro 2, senang sekali akhirnya bisa tiba di bulan Oktober ya. Aduh, gak terasa ya teman-teman ya, kita tinggal berapa bulan lagi udah selesai deh tahun 2026. Jadi kayaknya time flies ya, kayaknya waktu itu
2: cepat
3: ngalir
2: gitu, ya.
3: Gitu aja ya gitu. Memang di bulan ini Kak Sen sempat bingung mau topik apa lagi ya gitu. Nah, tapi karena kemarin Kak Sen ingat kan 1 Oktober kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, langsung deh otak Kak Sen, aha, kita angkat topik The Original You. Nah, kenapa ini kita angkat? Karena ini ada hubungannya dengan topik Hari Kesaktian Pancasila ya, di mana Kesaktian Pancasila itu kan menandakan bahwa bagaimana negara kita itu sudah kuat gitu, karena ada dasar negara yang teguh. Nah ini kasian tarik-tarik dong ke remaja gitu kan. Nah sekarang kan anak-anak remaja itu ya bang, itu banyak yang mereka itu mengalami krisis identitas gitu. Dan memang banyak anak remaja itu kalau udah usia remaja itu isunya adalah mereka kebingungan, mereka mau jadi apa, mau seperti apa, dan kadang-kadang lebih banyak dipengaruhi oleh apa harapan orang lain kepada mereka, sehingga mereka tanpa sadar mengalami krisis identitas. Jadi itulah dasarnya kenapa kita mengangkat topik The Original You ya. Jadi apa tadi awalnya dari topik Hari Kesaktian Pancasila, kemudian kita dapat insight okay, bagaimana ya supaya anak-anak remaja kita di Indonesia ini jadi sakti-sakti dia. Tapi sakti bukan berarti punya magic gitu ya bang. Betul. Tapi bagaimana mereka itu sakti dari dalam diri, mereka jadi orang yang kuat dari dalam dirinya, sehingga ketika ada sesuatu yang mungkin mengganggu mereka dari luar, nah apapun pengaruh itu karena sudah ada apa ya imunnya dari dalam, maka mereka bisa menghadapi semua hal-hal buruk yang bisa mengganggu mereka. Nah sebenarnya ini kita sedang mau mengangkat kepada anak-anak remaja bahwa kamu itu udah versi terbaik kamu sebenarnya. Tapi kadang-kadang karena kita suka membandingkan dengan orang lain, makanya kita bingung apakah saya ini sudah yang terbaik dari diri saya. Padahal kasian mau pastikan ya, ada loh bang katanya bahwa sidik jari kita ini, sidik jari kita ini kan sekarang dipakai jadi alat pengenal kan.
2: Yeah,
3: kenapa? Betul. Karena jumlah manusia di bumi ini kan udah lebih dari 7 miliar ya. Itu tuh satu pun gak ada yang sama loh sidik jarinya. Gak ada satupun yang sama, termasuk retina mata kita ini, itu kan sering dipakai jadi tanda pengenal kan. Itu gak ada satupun yang sama, artinya apa? Ya kamu gitu, kamulah originalnya, kamu tuh bakal gak ada yang bisa samain kamu gitu. Nah, sekalipun kamu berusaha tampil seperti mungkin ada artis yang kamu suka, ada orang yang kamu ngefan banget dengan dia, tapi kasian pastikan seupaya apapun kamu ingin sama seperti orang lain, atau sebaliknya seupaya apapun orang lain ingin sama dengan kamu, pasti ada bedanya. Jadi intinya sebenarnya nih Kak, kita mau nolong anak-anak remaja untuk belajar percaya diri, kemudian menerima diri mereka, sehingga akhirnya mereka bisa tampil sesuai dengan originalnya mereka. Nah itu sih dasarnya gitu ya. Jadi berawal dari Hari Kesaktian Pancasila. Jadi kita mau angkat, kasih tahu sama remaja bahwa kamu itu udah versi terbaik dirimu gitu. Cuma masalahnya kamu terima diri kamu gak apa adanya,
2: atau masih
3: kamu
2: pada masih, minder gitu.
3: Iya, atau masih suka bandingkan sama orang lain. Jadi kita awalnya dari situ nanti Kak, kita mau angkat topik itu. Seperti itu dia dasarnya.
2: Oke, baik. Kak Sen, topik yang sangat menarik tentunya pada sore hari ini ya Kak. Tapi Kak Sen, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih, Buat teman Pro 2 tentunya kamu bisa gabung dengan kita melalui WhatsApp Pro 2 di 0811655103. Mungkin kamu ada pertanyaan atau sharing-sharing bisa nanti melalui WhatsApp itu. Dan sebelum kita lanjut lagi, mari kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: tiba.
1: Oke, akhirnya kita tiba lagi di topik berikutnya terkait topik di bulan Oktober, yaitu The Original You. Nah, sekali lagi teman-teman, ini adalah topik yang paling penting dan perlu diketahui oleh anak remaja, karena memang topik ini seringkali menjadi masalah dalam diri anak remaja tanpa mereka sadari. Itu yang terjadi. Meskipun kita bilang-bilang bahwa anak remaja itu sedang dalam masa pencarian jati diri, tetap aja mereka, meskipun udah diingetin, tetap aja enggak pernah mengerti, enggak pernah memahami seperti apa diri mereka. Karena itu, lewat siaran di bulan Oktober ini, kita mau kasih tahu ke anak remaja bahwa kamu itu spesial, kamu itu berbeda dari yang lain, kamu itu punya keaslian tersendiri yang orang lain enggak punya, ya. Jadi topik di Original You itu kita mau angkat karena kita mau kasih tahu sama anak remaja bahwa kamu itu yang terbaik yang Tuhan berikan, dan yang kedua, kamu enggak perlu harus menjadi seperti orang lain. Tapi kalau kamu misalnya belajar dari orang lain, belajar dari hal-hal baik yang dia punya, nah itu tentu kita dukung dong. Tapi kalau kamu maksain untuk jadi orang lain, nah itu yang kita khawatirkan, akhirnya kamu meninggalkan dirimu yang terbaik itu gitu, melupakan bahwa kamu juga punya sisi terbaik yang orang lain tidak punya. Oke, ya. Tapi sebelum ke situ nih, adik-adik remaja, ada satu pertanyaan bagus dari Echa gitu ya. Echa ini katanya dari Gunung Sitoli, tapi dimanapun Echa berada, Kasen sangat senang ya, pertanyaannya ini juga ada kaitannya dengan The Original You. Begini ya Kak, Kasen kasih tahu bahwa sekarang anak remaja itu sudah masuk generasi alfa. Kenapa disebut generasi alfa? Karena generasi alfa itu lahirnya di tahun 2011 sampai 2025, dan periode ini sudah selesai ya. Kalau sebelumnya kan Gen Z kan, kalau abang ini pasti Gen Z dia, kalau Kak Sen tuh masuk Gen Millennium atau Gen Y gitu. Nah, masuk ke si abang ini pasti sudah Gen Z dia. Nah, sekarang kita udah masuk di generasi alfa, bahkan sudah selesai bang gitu. Jadi generasi alfa itu anak-anak yang lahir tahun 2011 sampai 2025. Nah, mereka ini kalau dilihat dari pengaruh yang terjadi di dunia mereka, ini lebih berat masa remaja mereka dibandingkan masa sebelumnya. Kenapa? Karena di masa ini mereka bukan hanya terpapar oleh pengaruh lingkungan di sekitar mereka, tetapi ada pengaruh teknologi, pengaruh penyebaran informasi, pengaruh isu, apa ya, isu-isu global yang itu kayak tsunami informasi masuk ke dunia mereka, sehingga akhirnya apa? Wow, segala sesuatu bisa dipandang relatif begitu. Makanya ada istilah moral relativism. Itu yang terjadi di masa sekarang ini Kak, di mana anak-anak generasi alfa itu mereka sulit membedakan mana yang benar-benar harus, mana yang tidak harus gitu. Karena sekarang semakin banyak orang menormalisasi sesuatu, maka yang harusnya tidak boleh pun akhirnya jadi boleh, atau terjadi yang namanya moral relativism gitu. Nah, itu akan kita temukan di diri anak-anak remaja hari ini, di mana mereka yang lahir tahun 2011 sampai 2015 itu berarti itu usianya sekitar 11 ke 15 tahun. Jadi anak remaja banget kan gitu. Nah, makanya kalau kita lihat mereka, ngobrol dengan mereka, termasuk waktu Kasen juga siaran ya, ada anak remaja yang ngobrol tentang isu-isu global seperti ya kita sebut aja seperti LGBT, seperti itu ya. Nah, itu mereka banyak yang menganggap fine-fine aja gitu. Yang penting mereka baik-baik saja, yang penting mereka enggak melakukan kejahatan, yang penting mereka masih bisa produktif, masih bisa bekerja, dan lain sebagainya. Nah, pandangan-pandangan itu tentu tidak muncul begitu saja kalau tidak ada isu-isu atau informasi yang masuk melalui gadget mereka. Nah, ini sangat berkaitan dengan pertanyaan Kak Echa dari Gunung Sitoli. Pertanyaannya adalah, Kak, gimana nih ya? Apa saja faktor-faktor gitu kan katanya tadi ya? Apa saja faktor internal dari dalam diri remaja yang memicu tindakan menyimpang? Sini Kak Sen bantu menjelaskan ya. Nah, kalau dibilang faktor internal berarti faktornya dari dalam diri, itu udah pasti. Nah, sekarang di dalam diri kita ini itu ada secara psikologis tuh ada 5 aspek Kak Echa. Ada aspek fisik, aspek emosional, aspek emosi, aspek kognitif, aspek sosial, moral, dan spiritual. Oke. Nah, di dalam diri manusia ini 5 aspek ini hadir. Gitu ya. Nah, kelima aspek ini membentuk manusia menjadi satu pribadi. gitu kan. Nah kalau ditanya kenapa atau apa faktor internal yang membuat remaja itu memiliki perilaku menyimpang, kalau Kasen pelajari itu semua terjadi di area kognitif. Area kognitifnya itu tidak diperkuat dengan nilai-nilai dan norma yang seharusnya gitu. Jadi anak remaja itu sudah terpapar duluan dengan isu-isu tadi yang Kasen bilang. Sebelum mereka diperlengkapi dahulu tentang apa yang benar dan seharusnya, nah mereka udah terlanjur menerima dulu informasi-informasi dari luar begitu, sehingga itu masuk ke dalam kognitif mereka dan akhirnya itu mereka terima menjadi sebuah nilai begitu. Nah jadi kalau ditanya faktor pemicu apa yang membuat seseorang remaja bisa menyimpang, yaitu karena di dalam kognitif mereka nilai-nilai itu tidak kuat. Nah apalagi nih Kak Echa, di umur 8-12 tahun, ini ya penting sekali ya, umur 8-12 tahun, anak-anak akan, cara berpikir anak akan mengalami yang namanya proses pruning. Ya, pruning. Pruning itu artinya anak-anak mulai memilih, mulai memilah, mulai memutuskan mana yang boleh, mana yang tidak. Nah itu tidak direncanakan ya, itu tidak diatur sedemikian rupa, tapi mereka tanpa sadar membentuk sendiri nilai-nilai mereka itu kayak Ca. Misalnya nih, papa dan mamanya dari kecil sudah menanamkan bahwa kamu tuh laki-laki ya kak, kamu tuh laki-laki ya bang, kamu itu perempuan ya kak gitu. Tidak ada yang lain, tidak ada jenis kelamin yang lain yang diciptakan Tuhan kecuali yang dua itu. Nah itu terus ditanamkan sama orang tua dari kecil, kemudian diajarkan tentang peran gender, diajarkan tentang pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan gender, oke? Nah di umur 8 itu kan sudah tersimpan nih. Nah kalau misalnya papa dan mamanya terus bilang-bilang, kak, bang, seperti ini, ya terus diingetin, terus disampaikan, udah? Nah tibalah dia masuk usia SMP, ya kan, usia SMP ini kan usia pubertas ya. Nah tentu ketika dia masuk ke usia pubertas, dia mulai ketemu dengan lingkungannya, belum lagi ketemu dengan pengaruh media sosial. Nah ketika ini sudah kuat ya, sudah pruning semua, sudah dipruning, sudah digugurkan nilai-nilai yang tidak kuat, lalu dikuatkan nilai-nilai yang terus ditanamkan oleh orang tua, maka ketika anak remaja menemukan nilai yang salah di luar rumah atau menemukan informasi yang tidak sesuai dengan kognitifnya gitu ya, ini kan jadi kayak rem dia, ini kayak jadi saringan, maka itu kayak warning, ini gak boleh loh, ini gak benar. Nah jadi memang kognitif ini sangat penting kita beri, kita isi gitu. Yang mengisinya siapa? Yang pertama adalah orang tua gitu dia Kak Echa. Nah jadi tidak akan menyimpang kalau anak itu dari kecil sudah diajar, sudah dilatih, sudah dibimbing, sudah dituntun kepada nilai-nilai yang seharusnya. Dijamin pasti tidak akan menyimpang. Tapi kalau misalnya dari kecil orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya enggak pernah kasih waktu, orang tuanya enggak pernah mau tahu, ya paling sekedar memenuhi kebutuhan harian tapi tidak punya waktu menanamkan nilai-nilai, siap-siaplah anak kita ini akan menyimpan nilai-nilai yang biasanya mereka dengarkan. Mungkin mereka sering lihat, sering scroll reels, sering dengar teman-temannya. Nah, karena tidak diajarkan dari rumah, tidak diingatkan nilai-nilai itu, nah itu yang terjadi adalah mereka pun akan menerima nilai-nilai dari luar itu sebagai sesuatu yang wajar. Toh yang lain juga ngelakuin gitu ya. Nah itu dia Kak. Jadi kalau ditanya apa faktor pemicu itu menyimpang atau tidak, faktor internalnya adalah sebanyak apa informasi yang benar itu dia terima gitu ya. Maka semakin banyak anak memahami informasi yang benar, maka semakin mudah dia memilih mana yang boleh, mana yang menyimpang. Seperti itu faktor internalnya. Tetapi faktor internal ini pun kan diberikan dari luar ya, dipengaruhi oleh orang-orang yang terus menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak gitu. Tapi ada juga sih Kak faktor lainnya, misalnya dia memang memiliki masalah kecerdasan mental gitu ya. Tapi Kasen percaya orang-orang yang mengalami masalah kecerdasan mental ini pun, kalau misalnya kecerdasan mental ini maksudnya orang-orang yang mungkin kecerdasannya di bawah rata-rata atau yang mengalami masalah kesehatan mental karena bawaan lahir misalnya, kalau dibimbing dengan baik, kalau terus diberikan pembiasan-pembiasan, maka saudara-saudara kita ini pun tetap bisa memiliki perilaku yang tidak menyimpang. Sebaliknya, mereka yang memang mengalami masalah kesehatan mental atau kecerdasannya di bawah rata-rata, kemudian tidak dibimbing kepada nilai-nilai, maka mereka juga akan menjadi perilaku yang menyimpang. Dan sedihnya mereka enggak ngerti kenapa mereka melakukan itu. Jadi pertanyaan Kak Echa ini sekali lagi pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Dan ini akan sangat menentukan sekuat apa anak-anak belajar menerima diri mereka sendiri. Ya kalau enggak akhirnya apa? Demi diterima orang lain ya mereka rela jadi menyimpang. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi mudah-mudahan jawabannya dari Kak Sen sudah terjawab ya Cak ya. Dan ini sih tugas kita memang untuk terus bergiat memberikan informasi yang benar kepada adik-adik remaja gitu ya. Kak Sen ingat waktu Kak Sen bawa materi di sebuah sekolah, ada seorang guru BK, dia sharing begini, Kak Sen, kami punya siswa ya. Siswa ini kadang-kadang kalau datang ke sekolah itu kondisinya sangat tidak rapi, kemudian kadang-kadang rambutnya berantakan gitu ya. Kadang-kadang dia malah tidak makan sehingga kelihatannya kuyu gitu ya, enggak semangat. Waktu itu ini belum ada MBG ya. Gitu. Nah, terus pernah juga dia sampai terlambat ke sekolah, kemudian sering tidak masuk sekolah. Kebetulan rumahnya dekat dengan sekolah, kata guru BK itu. Lalu guru BK-nya bilang gini, apa yang harus saya lakukan ya Kak Sen? Kondisinya mama dan papanya tidak tinggal bersama dengan dia, dan dia itu tinggal bersama neneknya dan omnya. Neneknya ini seorang pedagang yang jual

sekali dengan dia. Nah, lalu kasihan bilang begini, Bu, kalau saya ya, kalau kita sudah tahu dia ini sepertinya tidak punya tempat yang aman, tidak punya keluarga atau lingkungan yang positif buat dia, maka satu-satunya tempat terakhir dan tempat terbaik untuk melindungi anak ini adalah sekolah. Jadi ibu enggak usah memaksakan diri lagi ke rumahnya, karena memang keluarga tidak terlalu mau memberikan perhatian kepada anak ini. Tapi setidaknya Bu, kasihan bilang begitu, terimalah dia di sekolah gitu ya. Artinya kalaupun dia datang dalam keadaan kuyu, mungkin kita bisa kasih semangat, mungkin kita bisa kasih dia bantuan sedikit sehingga dia merasa bahwa dia ternyata masih punya tempat untuk diterima, untuk dimengerti dan untuk ditolong. Jadi kasihan tuh selalu ingetin para guru-guru ya, Bapak Ibu guru, ketika anak-anak kita ini bermasalah di rumah, saya berharap kita dan sekolah adalah tempat terakhir mereka merasa nyaman ya. Jadi ini menjadi apa ya, sekolah itu harusnya menjadi garda terakhir perlindungan generasi muda kita ya. Dan kasihan bersyukur ya bisa masuk di, menjadi psikolog pendidikan, karena ini memang sejalan dengan passionnya Kak Sen di dunia pendidikan. Kak Sen melihat bahwa orang tua sekarang pun sudah banyak yang sibuk dengan gadget mereka, sibuk dengan pencapaian mereka, sibuk dengan segala tuntutan dan lain sebagainya gitu, tapi mengabaikan anak-anak yang harusnya ada dalam pengawasan, bimbingan dan dalam perhatian mereka. Nah akhirnya apa yang harus kita lakukan? Maka satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan saat ini untuk menyelamatkan generasi muda adalah bagaimana sekolah kita himbau untuk tetap menjadi garda terdepan melindungi anak-anak remaja kita hari ini. Jadi sungguh bagus ya pertanyaannya Kak Eca tadi ya, apa faktor internal yang membuat remaja bisa memiliki perilaku menyimpang? Ini jelas karena sistem atau nilai-nilai yang ada di dalam kognitifnya itu tidak kuat atau minim dengan value gitu ya, sehingga akhirnya ketika ada informasi dari luar dia tidak dibekali dengan mana yang boleh mana yang tidak, nah itulah akhirnya nanti menyimpang. Nah menyimpang ini juga harus kita artikan berarti ada sesuatu yang tidak normal. Yang terjadi sekarang ini dengan perkembangan teknologi adalah yang tidak normal itu sekarang sedang dibawa ke arah yang normal. Nah itu ya, makanya kita sebagai manusia, sebagai individu, terutama karena kita adalah insan yang beragama, kita harus punya nilai dan prinsip-prinsip yang tidak akan bisa digugat atau diganggu-gugat oleh apapun ya. Nah kalau Kak Sen kan seorang Kristen, maka Kak Sen menjadikan Alkitab itu sebagai pegangan di dalam mengambil tindakan ya. Kemudian kalau misalnya dari agama kita, agama Islam gitu ya, jadi mungkin mengambil nilai-nilai yang diajarkan di Al-Quran, atau misalnya adik-adik remaja memiliki organisasi atau komunitas yang bisa menolong. Nah coba amati apakah ada aturan-aturan yang bisa menjaga kamu sehingga menjadi seorang remaja yang lebih baik. Jadi ini sangat penting ya untuk kita sampaikan ke anak-anak remaja, mumpung anak-anak remaja masih dekat dengan kita. Jadi terima kasih untuk Kak Eca yang sudah bertanya terkait faktor internal. Jadi faktor internalnya adalah bagian kognitif yang mungkin minim informasi sehingga akhirnya apa? Mereka mengiyakan dan menormalisasikan hal-hal yang menyimpang itu tadi. Nah, jadi memang apa yang dalam kognitif ini akhirnya juga menuntun orang kepada perilaku selanjutnya, gitu ya. Jadi kalau kami nih orang psikologi ya, kalau lihat gitu ya, misalnya ada individu perilakunya tidak biasanya, itu kita udah langsung mikir nih, apa yang dia pikirkan, gitu. Apa nilai-nilai yang dia pahami sehingga dia seperti itu, gitu ya. Jadi teman-teman dan Kak Eca secara khusus yang sudah menanyakan hal ini, mari kita bantu anak-anak remaja kita ini memiliki nilai-nilai yang baik, yang benar, sehingga dengan nilai-nilai yang benar itu pun mereka auto bisa memiliki perilaku yang selayaknya sebagai anak remaja yang baik, begitu ya. Mudah-mudahan Kak Eca bisa puas dengan pertanyaannya tadi. Nah teman-teman kalau masih ada yang ditanya terkait anak remaja, boleh langsung di chat aja di kolom chat. Oke ya, kita akan lanjut topik tentang The Original You mungkin setelah

Oke, waduh, belum dijelasin aja udah ada banyak pertanyaan nih ya. Nah, kalau tadi dari Kak Eca, nah ini dari WhatsApp saya gitu ya. Ada dua orang remaja yang bertanya sekaligus, jadi kita mau jawab yang mana? Nanti kita ini ya, kita coba analisa dulu pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama tuh dari Rosa, 15 tahun. Ya, dari Rosa, 15 tahun. Dari kampung, dia sebutnya dari Alasa ya. Dari Rosa, 15 tahun di Alasa. Pertanyaannya begini, Kak, bagaimana caranya kita bisa menjadi diri sendiri kalau lingkungan kita terus menuntut kita untuk berubah? Ya, dari Rosa, 15 tahun di Alasa. Pertanyaannya seperti ini, Kak, bagaimana caranya kita bisa menjadi diri sendiri kalau lingkungan kita terus menuntut kita untuk berubah? Yo, kira-kira kalau mama-mama nih, bapak-bapak gitu ya, ditanyain sama anaknya begini, jawabnya apa nih kira-kira? Oke ya. Nah, jadi memang nih adik-adik remaja, secara khusus buat Rosa yang lagi bingung dengan tuntutan dari orang-orang sekitar, memang anak remaja ini puyeng sendiri karena orang-orang di sekitar mereka itu menuntut mereka menjadi sesuatu atau seseorang seperti yang lingkungan mau gitu. Jadi memang itu adalah hal yang lumrah ketika anak remaja diperhadapkan kepada ekspektasi atau harapan orang tua. Jadi pertanyaan Rosa ini memang menjadi dinamika di dalam diri remaja. Aduh, pengen seperti apa yang orang tua mau, tapi di satu sisi mereka sadar bahwa enggak enak gitu ya, memaksakan diri menjadi sesuatu yang menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri gitu. Makanya pertanyaannya cukup bagus ya. Bagaimana caranya agar remaja itu bisa menjadi diri sendiri sementara lingkungan kita terus menuntut kita untuk berubah? Sayang Kak Sen belum tanya contohnya seperti apa, tapi sudah bisa terbayang lah ya. Misalnya gini nih, dia ingin jadi anak yang mungkin aktif di luar misalnya gitu ya, tapi ya orang tuanya bilang gak boleh kemana-mana, kamu harus di rumah aja, pokoknya kamu harus jadi anak yang patuh sama orang tua. Padahal sebagai anak remaja banyak hal yang bisa dia lakukan kan. Terus kira-kira apa yang kita bisa sampaikan kepada anak ketika dia diperhadapkan dengan situasi seperti itu? Wah, ini seru ya gitu ya. Kalau enggak ditolong anaknya, ini nanti akan buat dia jadi keliengan sendiri gitu. Aduh, kenapa sih? Jadi enggak nyaman. Ya kita juga begitu kan. Kalau diperhadapkan kepada hal-hal yang bukan yang kita harapkan dan kita inginkan, ya udah jadi pusing dan akhirnya ya enggak menikmati hari-hari. Jadi untuk Rosa yang ada di Alasa, Kasen cuma mau bilang tetap jadi diri sendiri. Ya. Tetap jadi diri sendiri, tetap jadi versi terbaik dari diri kamu gitu ya. Kamu enggak perlu berusaha menyenangkan orang lain. Kenapa Kasen bilang? Karena manusia itu banyak banget, banyak banget. Habis hari ini itu ada lagi yang lain. Habis yang lain ada lagi nanti yang lain. Apa yang terjadi? Kamu juga jadi ini kan, jadi bingung sendiri karena semua orang ingin dipuaskan dengan segala harapan dan keinginannya. Jadi intinya, kalaupun ada orang lain yang menuntut kamu seperti itu, kamu bandingkan, kamu pikirkan apakah itu sesuatu yang baik buat kamu atau hanya sekedar tuntutan gitu ya. Nah, kalau itu sesuatu yang baik, yang perlu untuk pertumbuhan kamu, untuk perkembangan kamu, untuk buat kamu menjadi remaja yang berkembang, produktif, lakukan gitu. Tetapi kalau kamu melakukannya karena terpaksa juga, terpaksa kan berarti karena gak nyaman kan dengan tuntutan itu, ya menurut Kasen kamu tinggal bilang baik-baik bahwa ya kamu akan berusaha menjadi yang terbaik dari yang kamu bisa gitu ya. Dan kita bisa bilang juga ya, Ros, thank you ya sudah kasih masukan buat aku akan berusaha menjadi yang terbaik yang aku bisa gitu ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Nah, itu juga sebagai bukti bahwa kita terbuka dengan masukan orang lain tanpa harus memaksa diri jadi seperti yang orang lain mau. Kurang lebih seperti itu ya, Rosa ya. Jadi tetap jadi diri sendiri gitu ya, karena kita tuh gak akan pernah bisa memenuhi apapun permintaan orang-orang lain di sekitar kita ya. Ada begitu banyak orang di sekitar kita kan, belum lagi bapak mama kita, saudara kita, teman-teman kita, keluarga besar kita, apa enggak pingsan kalau kamu hanya memilih untuk menyenangkan mereka. Itu namanya, ada istilahnya itu ya, people pleaser gitu ya. Orang yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, dan itu adalah pekerjaan yang
paling melelahkan. Jadi stop to do it ya. Jadi ya udah, sampaikan aja, terima kasih ya untuk masukannya, terima kasih untuk bimbingannya begitu. Tapi ya saya akan berusaha melakukan apa yang bisa saya lakukan. Gitu dia ya. Untuk Rosa, mudah-mudahan bisa diikutin penjelasan dari Kasen. Kemudian satu lagi, ini dia pakai NN saja, enggak mau disebut. Umurnya juga enggak dikasih tahu ya sama dia, tapi dia buat begini. Enggak tahu juga nih cowok apa cewek, pokoknya NN, asalnya enggak tahu, umurnya enggak tahu. Kalau saya sudah berusaha menjadi diri sendiri, tapi tetap merasa minder dan sering membandingkan diri dengan orang lain, saya harus bagaimana? Ini gimana jawabannya ya? Sebenarnya dari pertanyaannya sudah ada jawabannya ya. Sudah ada jawabannya. Coba ya, kasih ulang sekali lagi ya. Kalau saya sudah berusaha menjadi diri sendiri, tapi tetap merasa minder dan sering membandingkan diri dengan orang lain, saya harus bagaimana? Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya di situ sudah ada jawabannya gitu. Ya, yang namanya menjadi diri sendiri itu artinya kita berdamai dengan situasi kita. Kita menerima apa adanya kita, mulai dari kondisi fisik kita, kondisi atau kemampuan kita dalam mengerjakan tugas-tugas, kemudian kondisi kita kalau kita berada di lingkungan yang baru, proses beradaptasi dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi yang namanya menerima atau menjadi diri sendiri itu kita benar-benar sudah enough ya, puas gitu ya, cukup dengan diri kita gitu. Nah, memang sih kita bilang, ya saya bersyukur dengan diri saya seneng kok punya orang tua yang peduli gitu ya. Ada pengakuan-pengakuan seperti itu gitu. Tetapi ini belum tentu menerima diri sepenuhnya. Ini masih di area apa istilahnya tuh ya, memahami tapi belum menerima. Ah, itu dua hal yang berbeda ya. Harusnya adalah sampai kepada paham menerima gitu ya. Nah, makanya kalau kamu masih merasa minder, itu karena kamu masih saja membandingkan dirimu dengan orang lain, gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya ini, disetting lagi nih kognitifnya gitu ya. Dengan terus menstimulus diri sendiri gitu ya. Bukan menstimulus, mensugesti diri sendiri bahwa aku sudah cukup dengan diriku. Apa yang aku miliki saat ini juga udah yang terbaik dari yang aku punya, gitu ya. Aku gak akan pernah bisa seperti orang lain. Aku harus puas dan saatnya mengembangkan diriku sesuai dengan apa yang aku punya. Jadi memang sedikit agak egois kayak aku gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada poin-poin di mana kita harus belajar, nah kita juga perlu terbuka. So, kalau sudah memang menjadi diri, menerima diri sendiri, ya stop to apa ya, untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Stop to compare yourself. Karena mau dibandingkan dengan apapun, gak ada tolak ukurnya, dia lebih baik atau kamu yang tidak lebih baik gitu. Kalaupun di sisi lain dia lebih baik, pasti di sisi lain kamu punya yang lebih baik yang orang lain tidak punya. Oke, buat NN yang lagi bingung gitu, apakah saya sudah menjadi diri sendiri atau tidak, mudah-mudahan penjelasan Kasen sudah membantu bahwa ya kamu stop to compare yourself gitu ya. Stop membandingkan dirimu dengan orang lain, tetapi sebaliknya mulai lihat potensi-potensi apa yang kamu miliki tanpa harus membandingkan dirimu dengan orang lain. Oke? Untuk NN dimanapun kamu berada, ya, mulailah belajar menerima diri sendiri, berdamai dengan keadaan apapun yang kamu rasa tidak sebaik orang lain, dan tentu lihat potensi apa yang masih bisa kamu kerjakan dengan kondisimu saat ini, gitu ya. Ada tuh istilah ala bisa karena biasa, gitu ya. Jadi kita juga begitu, kita juga akan menjadi bisa kalau membiasakan diri, gitu ya. Pertanyaannya, yang kita bisakan itu sesuatu yang kita suka atau terpaksa? Nah, itu juga dua hal yang berbeda. Oke, untuk NN tetap be yourself, ya, dan belajarlah dari orang lain tanpa harus membandingkan. Oke, untuk Rosa dan NN, Kasen jawab dua pertanyaan dulu ya, karena masih banyak lagi, cukup dulu untuk yang dua itu. Oke, kita nanti gak jadi-jadi ya masuk ke topiknya ya guys ya. Oke ya, nah sekarang kita masuk ke topiknya, yaitu The Original You. Nah, topik The Original You itu menjadi topik yang santer di dunia remaja.
Anak remaja itu sering kali disebut masa pencarian jati diri, gitu. Yang anehnya lagi nih, anak remaja dibilang begitu pun tetap aja dia nggak ngerti apa benar aku lagi mencari jati diri, gitu ya. Jadi meskipun kita bilang anak remaja itu adalah masa sedang mencari jati diri, sedang mencari siapa sih dirinya, gitu ya. Apa penilaian orang lain tentang dirinya? Jadi mulai dia egosentris ya sebenarnya ya. Nah, tetap aja tuh anak remaja akan terjebak di upaya pencarian jati diri, ya. Nah ini nih kalau nggak ditanganin, nggak didampingin, nggak dibimbing dengan baik, nah itu bisa makin makin buruk gitu pengaruhnya, di mana anak akan berusaha menjadi seperti orang lain yang belum tentu dia bisa seperti itu. Nah itu kita khawatirkan kan, gitu ya. Anak bahkan ada yang sampai menghalalkan segala cara untuk bisa seperti orang lain yang dia mau atau yang dia suka, gitu. Ini beda juga dengan meniru-meniru ya. Ada juga kan anak remaja tuh suka meniru gaya artis atau apa gitu ya. Suka pakai skincare kah apakah supaya dia terlihat keren seperti figur yang dia ngefan begitu ya. Nah kalau misalnya di sampai di area itu masih wajar-wajar saja, tapi kalau misalnya dia sampai menghalalkan segala cara untuk bisa tampil mendekati figur yang dia mau, itu yang kita khawatirkan. Tentu ini akan menyita energinya, menyita perhatiannya, menyita waktunya dari tugas utamanya sebagai siswa atau peserta didik. Nah karena itu teman-teman, topik di Original You ini sebenarnya kita mau ingatkan ke adik-adik remaja bahwa mereka nggak perlu menjadi seperti orang lain, karena mereka itu sendiri juga sudah istimewa gitu. Mereka itu punya sesuatu yang terbaik yang mereka bisa kembangkan kalau mereka mau sedikit belajar dan melihat ke dalam diri mereka. Oke ya, jadi mudah-mudahan topik di Original You ini membuat adik-adik remaja mulai stop to see around ya, stop melihat sekitar tapi back to see yourself gitu ya. Balik melihat diri sendiri, mulai menganalisa apa kelebihan dan kekurangan, apa keterampilan-keterampilan dan mungkin cita-cita yang berkaitan dengan keterampilan itu. Jadi mulai mempelajari diri sendiri dan stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Itulah yang menjadi tujuan kita di siaran dengan tema di Original You kali ini. Nah itu ya, jadi kita berharap anak-anak remaja bisa semakin lebih menerima dirinya lewat topik di Original You. Oke ya. Nah apa artinya di Original You? Di Original You itu artinya begini, saya kasih contoh ya. Ini kan handphone gitu ya, ini handphone, kita nggak lagi di endorse ya. Kemudian ini ada mic gitu ya, ada mic, ada handphone. Handphone ini punya fungsi tertentu ya, gitu ya, punya fungsi tertentu sebagai alat komunikasi. Ini juga sebagai alat komunikasi, ya kan? Sama-sama dipakai sebagai alat untuk membantu memperlancar komunikasi. Hanya fungsi dan tempatnya berbeda, tetapi sama-sama nih, sama-sama alat komunikasi. Jadi originalnya apa? Ya, originalnya ini dipakai untuk komunikasi jarak jauh. Begitu ya. Nah, sementara ini hanya dipakai pada saat itu, dan itu hanya untuk memperjelas suara. Nah, jadi originalnya apa? Ya dia ini originalnya, dia ini didesain untuk fungsi yang lebih luas, lebih lama dan lebih banyak fungsinya. Sementara ini ya fungsinya hanya pada saat seseorang berkomunikasi pada saat itu. Sekarang pertanyaan gini, mana yang lebih baik mana? Apakah handphone karena harganya atau mic ini? Mana yang lebih baik mana? Kira-kira mana lebih baik? Coba bisa jawab nggak? Mana yang lebih baik mana? Dua-duanya baik, dua-duanya itu otentik, dua-duanya itu original. Artinya apa? Handphone ini nggak bisa dipaksain jadi mic, mic ini juga nggak bisa dipaksain jadi handphone. Kenapa? Karena ini originalnya didesain sebagai penyambung komunikasi jarak jauh. Apakah ini lebih baik dari mic? Enggak gitu ya, karena dia terbaik sesuai dengan versinya.
gitu. Kemudian sedangkan ini kalau mic, apakah bisa dipaksain jadi handphone? Ya jelas nggak bisa, tapi dia akan berfungsi sangat baik ketika dia ditempatkan di seperti ini nih, ya, dipakai pada saat orang siaran, gitu. Ini nggak akan bisa jadi seperti ini. Sebaiknya ini juga nggak bisa seperti ini. Mana yang lebih baik? Sekali lagi, tidak ada yang lebih baik dari yang lain, karena semua punya versi terbaik masing-masing. Oke ya. Nah ini kita bisa tarik dalam kehidupan adik-adik remaja, ya, adik-adik. Sebenarnya kita sama sih ya. Kita, kamu tuh di sekolah tuh sama. Fungsinya sebagai pembelajar ya, fungsinya sama sebagai peserta didik. Sama kayak gini loh ya, fungsinya ini dengan ini sama-sama alat untuk menunjang komunikasi. Nah, kamu di sekolah atau di kelas, ya, kamu fungsinya sama dengan yang lain, yaitu sebagai peserta didik. Fungsi kamu adalah belajar, gitu ya. Ya, jadi ini juga sama, ini dia sama-sama alat komunikasi, fungsinya untuk mempermudah, memperlancar komunikasi. Tapi mana lebih baik mana? Apakah kamu lebih baik dari temanmu? Atau sebaliknya, temanmu tidak lebih baik dari kamu? Tidak ada yang lebih baik satu dengan yang lain. Masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Oke, misalnya nanti di antara kalian nih di kelas, ada yang sama-sama jadi tentara, ada yang sama-sama jadi guru, ada yang sama-sama jadi dokter. Nah, itu bisa sama, Kak. Memang mungkin bisa sama ya dalam hal itu, tetapi dalam fungsi yang lebih spesifik, tidak ada satupun dokter yang sama dengan dokter yang lain. Tidak ada satupun tentara yang sama dengan tentara yang lain. Jadi, artinya apa? Ini sudah jelas gitu. Sidik jari kita aja itu tuh enggak ada yang sama satupun, ya. Retina mata kita ini tuh satupun enggak ada yang sama begitu ya. Itu udah firm banget gitu bahwa kamu tuh ya, kamu itu spesial gitu. Jadi stop to compare yourself to with others gitu ya. Stop membandingkan dirimu dengan orang lain seperti itu. Oke. Jadi di original you ini kita mau kasih tahu lagi ke anak remaja bahwa kamu tuh otentik banget ya. Enggak usah bandingkan dirimu dengan orang lain. Oke. Sebelum kita tutup nih, Kasen mau jawab satu pertanyaan dulu nih, Kak. Dari ini ya, ada satu pertanyaan dari Christine Veronica. Permisi Ibu, apakah ini psikolog forensik? Karena muncul di pencarian saya. Alamak, kok bisa pula jadi psikolog forensik ya? Di ini kan nama akun saya jelas ya, saya itu psikolog pendidikan. Sedangkan psikolog forensik itu misalnya kalau dia menangani kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penggalian data dari sisi forensik gitu. Dan memang saya lebih terbeban atau memang lebih fokus di dunia pendidikan. Jadi kalau forensik saya enggak terlalu paham. Saya tertarik tapi enggak ngerti karena itu berat itu. Karena dia nanti misalnya nih ada kasus ya, dia mesti interogasi tuh, mesti cek sampai detail-detail sampai bisa ketahuan. Nah, saya enggak sampai di situ gitu. Tapi kalau misalnya nih ada klien yang membutuhkan, misalnya dia korban kekerasan, kemudian atau mungkin korban bullying gitu ya. Nah, karena di wilayah Nias ini masih jarang yang profesional psikolog selain saya dan rekan saya Ibu Fenty, maka mau tidak mau kita harus turun seperti itu. Oke, kalau untuk psikolog forensik untuk Nias belum ada gitu ya. Tapi biasanya itu akan didatangkan dari luar ya, terutama dari Jawa. Itu ada juga komunitasnya khusus psikologi forensik. Saya sempat pernah tertarik tetapi udah saya lebih senang mengedukasi kayaknya. Oke, mungkin kita closing setelah ini. Boleh dong satu break dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Yang pasti saya bukan psikolog forensik.

Oke, sobat remaja, nggak terasa ya kita udah sampai di ujung acara Ampuh Anak Muda Punya Harapan dengan tema bulan ini The Original You. Kak Sen mau ingetin sekali lagi bahwa kamu adalah kamu, gitu ya. Kamu nggak perlu harus menjadi seperti orang lain, atau kamu nggak perlu harus memenuhi apa yang orang minta dari diri kamu, karena kamu nggak akan pernah bisa memenuhi permintaan siapapun orang-orang yang ada di sekitar kamu. Yang ada kamu akan menjadi keletihan dan ya itu akhirnya tidak bisa produktif atau menjadi versi terbaik diri kamu. Oke? Nah, yang kedua nih, boleh nggak kita memenuhi mungkin harapan-harapan orang-orang di sekitar kita? So far, kalau itu untuk kebaikan, untuk kamu bisa bertumbuh, bisa berkembang, untuk kamu bisa lebih baik dari sebelumnya, silahkan. Tetapi tetap jangan memaksakan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan di sekitarmu, meskipun memang itu salah satu hal yang menjadi problema di dalam diri anak remaja, karena dia selalu ingin terlihat baik di mata orang, gitu ya. Jadi pastikan kalau ingin menjadi lebih baik dari hari ini berdasarkan masukan orang lain, lakukan. Tapi jangan lakukan itu karena kamu tertekan atau terpaksa. Oke ya. Nah, yang terakhir yang kamu harus ingat juga bahwa menjadi diri sendiri bukan berarti kamu harus berbeda dari orang lain. Gitu ya. Maksudnya gini, kamu sudah jelas berbeda. Tapi jangan orang jadi ngotot gitu, aku kan beda dari orang lain gitu ya. Orang seringkali ini ya, seringkali bersembunyi dari dirinya. Apa sih maksudnya? Bersembunyi dari karakternya. Misalnya gini nih, dia ditegur. Nah, orang suka bilang kayak gini, ya emang aku kayak gitu, terus mau ngapain lagi? Nah, itu gak baik juga ya, gitu ya. Misalnya, ya aku kan orangnya kayak gini, terus mau ngapain lagi? Yang gak bisa dipaksa gitu. Nah, itu sih tipenya orang yang gak mau bertumbuh gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini penting ya, untuk menjadi lebih baik itu perlu ya, tetapi juga jangan memaksakan diri ketika itu kamu sendiri gak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya itu untuk kebaikanmu supaya bisa lebih menjadi sama dengan orang lain, misalnya kan papa mama bilang gini, kamu tuh ya malas sekali ya gitu, lihatlah anak ini dia begini-begini. Ya kan gedek juga ya kalau kita dibanding-bandingkan gitu, tapi ya agak gimana ya, rendah hati lah, mungkin ini perlu juga saya tiru, ya silakan ya. Kemudian yang paling penting juga adalah tidak usah mengikuti tren ya, karena tren apapun yang ada di sekitar kamu itu akan berubah terus ya, besok nanti berubah lagi, besok berubah lagi, terus gimana dong? Ya ngalir aja, kalau kamu merasa itu perlu, sekali lagi ya jadikan itu sebagai hobi saja, tapi tidak membuat kamu jadi terikat. Nah, itu yang terjadi sekarang kan, anak-anak remaja melihat temannya pakai ini, dia juga pakai gitu ya. Melihat temannya lagi ngetren begini, dia juga ikut-ikutan, padahal mungkin dia sendiri tidak mau. Jadi ini penting ya buat adik-adik remaja, jadilah the original you. Jadilah menjadi dirimu yang otentik. Jadi versi terbaik dirimu ya, karena kamu itu beda, kamu itu otentik, kamu itu gak sama dengan yang lain. Oke, so be yourself. Sampai ketemu masih di tema yang sama di Original You minggu depan bersama dengan Kak Sen di Gelaran Ampuh Anak Muda Punya Harapan. Thank you, bye-bye.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: 101.3 FM.

Baik teman Pro 2, saat ini kita bergabung dengan Pro 1 RRI Gunung Stoli di pembacaan ayat suci Al-Quran, santapan rohani, dan dilanjutkan dengan azan maghrib.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Edi Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini, gua bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pastiin, cari tempat favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: FM LC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Demi Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener, kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Sampai yang sekarang
0: bener-bener,
1: the latest one.
0: Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya. Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, benar. Itu abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini benar-benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih, gara-gara nih album 10 lagu. Yeah, just disclaimer, ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeay. Bener-bener. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan. Yeah. Buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Bener-bener. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang kayak, ah ini kayak masih bisa di-add something.
0: Yeah.
1: Kayak, mungkin ada, kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman, ya dan again, yaudah kelar albumnya, yaudah gak bisa diapa-apain. Hopefully everyone will like it.
0: Kalaupun,
1: if it resonates, yaudah. I think that's
0: the biggest part. Bener-bener, but how you handle it, the perfectionist? Gimana cara-cara buat nge-handle perfectionistnya kayak, akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka kasih kita timeline. udah enggak boleh diotak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar kayaknya udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya. Bener-bener, itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan, itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga, gitu kan.
1: Iya.
0: That's a good, tapi kalau berlebihan itu gak bagus. Alright. Seru banget, ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya. Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2. Dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gang. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single ke berapa nih berarti dia udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya ke-5 atau ke-6 ya sekarang?
0: Kelima
1: atau kayaknya ke-5 deh.
0: Kelima ya.
1: Udah lumayan banyak.
0: Soalnya. Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja gitu?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya? Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright.
1: Jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited
0: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritanya tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Okay. Autobiografi.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lo apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget taraka. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions
0: terlalu
1: banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Paling susah. Gitu. Jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu.
0: Bener-bener.
1: So yeah, it's about that.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Yeah.
0: Iya. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Iya. It's quite hard.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Lepasan.
0: Bener-bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa bald botak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to

0: satu, karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, yeah, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Overthinking, benar, benar, benar, benar. Tapi akhirnya setelah lu apa mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan kan itu hal itu ya, berarti.
1: Iya.
0: Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya, ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god. Yeah. You said the same thing.
0: Oh iya.
1: Yeah, you did.
0: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Yeah. Iya, gue juga seorang introvert gitu ya. Akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Yeah,
0: itu kan sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue ngerasa kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Kira-kira gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue nggak peduliin saat itu apa kata orang.
1: Yeah.
0: Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga nggak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise. I think I'm very experimental jadinya. Gitu
0: bener-bener.
1: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak, oh, I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap
0: ya.
1: Harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Blink Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Blink Out Kid.

0: Basic Live Chat masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin
1: yes.
0: Freak Like Me, ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini apa ya, the five vibes Koreanya, K-pop ya.
1: Yes, K-pop-ish, ada K-pop-nya juga.
0: Benar.
1: Yeah,
0: dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal apa sih musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lo kan?
1: Iya, beda banget.
0: Beda banget kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: kind
1: of like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica, lagi
0: Yaman,
1: gitu. Jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitu segala macam. Weh, jadi hip-hop, weh. Gitu. Terus, kayaknya tambahin K-pop, unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi, gitu. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Tadi kan di awal masukin nada-nada apa,
1: iya.
0: Yaman ya berarti ya?
1: Yaman.
0: Balik lagi. Unsur-unsur apa, ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener-bener. Tapi kan maksudnya, iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Benar-benar wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga, yang ya Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah, gak kayak random tiba aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Bener spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea. Stop it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Benar-benar.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya lagi, benar-benar, benar lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli, kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak like I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: Overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton track itu tadi kan?
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tied tightly tied together ya.
0: Iya sih,
1: betul. Gitu, jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus tuh jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years, hopefully itu Lady Gaga. I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton Jakarta Timur ya, Jaktim
1: Pride. Jaktim Pride.
0: Waduh. Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nike lah.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya
0: yeah,
1: kan?
0: Iya, yeah, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hidup tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar.
1: Mungkin enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yo, Bang.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mampu 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: masih Music Live Chat dan kita masih bareng sama Blank Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between the Superfly transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November
0: ya?
1: Iya, November.
0: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So, dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Gue udah 6 lagu.
0: Like This, Like That?
1: Oh iya, Like This, Like That. Wih, ada 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari 2 producers sama ada 1 songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Then they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya YouTube ya. terus kayak terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga jadi kayak aku tanya tips and tricks lah gitu. Terus pas when I went to US shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow banyak sih kayak ternyata music production wow banyak yang saya tidak tahu jadi akhirnya kayak learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole shout out to him he helped with a lot of the songwriting di album ini juga and my god he is such a magical fairy karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca terus aku kayak jelasin dikit doang like about the song terus setelah itu kayak dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit terbalik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Benar-benar. Kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya?
1: Iya dia. Asik, jadi kayaknya dia nulis Mirror Mapster sih. Gitu.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi, tapi ketika di album ini, lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: Yeah, that sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Blank Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Yeah. Terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So
0: wow.
1: Very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow. Menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di release.
0: Oh,
1: yes, but soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang mau disampaikan Bling Out Kid ke teman produser seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Bisa di request sebanyak-banyaknya ya teman Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya. Semoga bisa ngobrol lagi ya. Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, so this is Bling Out Kid with Freak Like Me.

Everybody, please.

Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. At Wilhelms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Produ FM.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik. 101.3 FM.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di

kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu. Pro 2 RRI Gunung Cipoli, teman terbaik kamu.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cak?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: like a sauna.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendedangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sindur, tempat terbaik kamu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sindur, teman.

jam, waktu sama pukul, kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh.

tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat

pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar

Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan.

1939. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: 101,3 FM, Pro 2.

Venus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat,

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang

0: sensi, kamu merasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan mengganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: 101.3 FM, Pro 2.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

berada di kota Ciamis. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank

0: mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?

kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun

panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.

0: seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: 101.3 FM, Pro 2.

kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata

keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeay, belum tahu ya, ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
4: 101,3 FM, Pro 2.

kontrol kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang. Selamat 1,3 FM, Pro 2 RRI.

jabaran. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik, namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Benar

seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya,

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: pagi, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagor, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: 101.3 FM.

0: menimpa menjadi kunci kekuatan binar buai. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: mendengarkan lagu-lagu enak di Produ FM.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam arti yang sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan

Selamat pagi teman Produa, dimanapun kamu berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Mengantarkan acara siaran hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM. Selamat pagi teman Pro 2, bareng Mira lagi tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya Mira bakal menemani kamu sampai nanti jam 10 siang. Dan pastinya Mira menemani kamu dengan lagu-lagu religi teman Pro 2 hingga nanti di jam 6. Dan semoga paginya kamu penuh dengan sukacita.

0: yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.
1: One One Point Three FM.

FM 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, teman.

Jika kita makan riba, maka kita telah menantang perang pada Allah dan Rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya

dari Abu Dzar. Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapatkan pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya, tiap-tiap tasbih adalah sedekah. Tiap-tiap tahmid adalah sedekah. Tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tahukah engkau, jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula, jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala."

lidahmu jangan kau biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab engkau punya kekurangan dan orang lain punya lidah.

beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali lagi jangan

rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

Baik teman berdua, untuk lagu-lagu religinya Mira cukupkan. Selanjutnya Mira akan menemani kamu dengan lagu-lagu pop Indonesia dan pop barat. Dan tentunya Mira akan infoin ke kamu perkiraan cuaca hari ini. So, stay tune.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: One One Point Three FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: FM, teman terbaik.

Langsung saja teman berdua, ini dia perkiraan cuaca hari ini buat kamu. Kita mulai dengan kota Gunung Sitoli. Hari ini diperkirakan berawan, tapi ada indikasi hujan ringan teman berdua. Dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 29 derajat Celcius. Dan kelembapan udaranya mulai dari 74 hingga 97%. Kemudian untuk Kabupaten Nias, hari ini diperkirakan hujan ringan. Dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 28 derajat Celcius. Dan kelembapan udaranya mulai dari 78 hingga 97%. Kira-kira seperti apa perkiraan cuaca untuk kabupaten lain di Pulau Nias 92? Tentunya akan Mira infoin setelah lagu-lagu berikut ini.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: 5'9" brown eyes.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Untuk perkiraan cuaca Kabupaten Nias Utara, Taman Pro 2, diperkirakan bakal hujan ringan dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 74 hingga 99%. Kemudian untuk Nias Barat diperkirakan juga hujan ringan dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 76 hingga 98%. Terakhir untuk Kabupaten Nias Selatan, Taman Pro 2, hari ini diperkirakan hujan ringan juga dengan suhu udara mulai dari 22 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 86 hingga 99%. Jadi itu dia perkiraan cuaca hari ini buat kamu, Teman Pro 2. Semoga bermanfaat untuk kamu menjalani hari ini.

0: Karena maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: 101.3 FM.